Nah, bangkit dedang, bangkit dedang. Nih jani tua ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk ke raksasa punya apa ngedah.

0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka awak kampanye sono. Aji sakti wimuh. Nangin natang kejauh kebeda kekang sirna subuka. Ya iya mumungkara tinelar denira. Tanah wasi kang sadu dharma. Ngawe haru-haru rekekanan budinya. Iya mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: dia mati lara, mati lara dengan sakit.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kangen. Sumiter putra umi jilakan asli. Kewaliat niat nadi nikang kita.

0: geng kelara.
1: Jenoki menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir diwi jenaki. Angin jatayu arep pirabu melawan jenaki.

yang urung yada nenek dijak palang kulingan mamahan dirantang ademan siu siumang kulingan rana kaakir lagi adini ngalang. Dan salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayu Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi. Nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prabadi.

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinira ningali. Maman dihira tangan teman siu. Ikilat bayu nira prangayu dededayu kelaring wayang. Kaget dinira ningali. Singlar panjir miar. Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada umrojog tan para panlebet ka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umar-umar amarah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisi umpangan. Katin muda ayam kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh. Arisanya na salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulura Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anuges plastra. Anuges ajal pati. Di paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti numatak datang kadi maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan kusir rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Ya, batara mah aing mari tabak senjata makan mual. Urang sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan batara mah. Kapapang tining kinendrong.

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas nirawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabetege ceuk temutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae.

pat belas tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihatin.